Nangi sami daman teranangi sami tanggan teranangi sami. Dudiyami bodhan teranangi sami, dudiyami daman teranangi sami.